0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

Lagu dari Dewa 19 saya benar berjudul Separuh Nafas. Kalau misalkan dengerin lagu Dewa 19 ini kayaknya Umay merasa masih muda dulu gitu ya. Gak tahu kenapa ayah bunda dan lagu Dewa 19 ini sangat melekat gitu ya di hati Umay. Kalau misalkan dengerin itu pasti ada yang hafal gitu ya, dan kebanyakan semuanya hafal lagu Dewa 19. Sama gak sih ayah bunda? Nah kalau misalkan Dewa 19 itu sendiri, kalau misalkan ayah bunda mendengarkan, ayah bunda ini serasa flashback zaman dulu kah atau kayak sama aja gitu ya? Karena ayah bunda ini kurang menyukai lagu gitu ya, lebih ke apa ya, kenangan zaman dulu gitu ya. Bukan, kan biasanya ada orang ya ayah bunda yang naro apapun ceritanya, entah itu percintaannya, itu pertemanannya, itu dari lagu gitu ya. Ayah bunda seperti itu atau enggak ini? Jadi kalau misalkan ayah bunda dengerin lagu ini, waduh ini flashback sama yang itu, terus yang satunya sama yang itu gitu. Oke ayah bunda, seperti biasa kalau misalkan di pagi hari ini gitu ya, untuk menyemangati aktivitas ayah bunda hari ini, untuk menambah mood aktivitas mood ayah bunda di pagi hari ini gitu ya, karena sekarang juga sudah memasuki pertengahan minggu gitu ya, di hari Rabu. Kayaknya kalau misalkan untuk menambah mood ayah bunda ini dengan lagu-lagu yang ayah bunda suka gak sih ayah bunda, biar tambah semangat gitu ya, apalagi didengarkan saat berjalanan ke kantor, hati-hati di jalan gitu ya buat ayah bunda, atau mungkin saat bekerja. Ayah bunda ini tim yang harus dengerin lagu, dan lagunya tuh harus nostalgia banget. Langsung saja ya bunda, gabungan ke WhatsApp Radio Masa FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah akan mengatur batas maksimum dan minimal kepemilikan tanah di Indonesia hingga mengatur pemindahan status barang milik negara, baik pusat maupun daerah. Demikian amanat rencana Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria yang baru disepakati untuk disahkan jadi undang-undang. Berita selanjutnya, berita dari Radar Pos Jawa, Radar Pos Malang, Radar Malang Jawa Pos. Dinas Kesehatan Kota Malang resmi meluncurkan layanan psikolog klinis gratis di seluruh puskesmas Kota Malang per September 2026. Program ini dihadirkan oleh pemerintah Kota Malang untuk memperluas akses kesehatan mental bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa yang menghadapi tekanan psikologis di lingkungan perkotaan. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ntar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 100 watt go.

Lagu dari Club Project kayak benar berjudul Gerimis. Waduh, kalau misalkan ngomongin gerimis, kenapa ya Malang kok gak gerimis-gerimis? Malah panas ya, ayah bunda, pastinya sudah melebihi Surabaya gitu ya. Kalau misalkan kemarin tuh panas banget gak sih ayah bunda, gak ada hujan-hujannya. Padahal banyak ya, sudah beberapa, di beberapa titik di kota Malang ini juga hujan. Tapi menurut BMKG katanya kalau misalkan hujan di kota Malang itu sendiri adalah bulan Oktober gitu ya. Kurang beberapa hari lagi gitu ya ayah bunda, semoga hujan gitu ya. Kalau karena Umay kalau misalkan di kota Malang sendiri lebih suka suasana hujan gitu ya. Gak tau kenapa Umay tuh suka kalau misalkan main hujan-hujanan. Sama sih ayah bunda. Bunda, kalau misalkan yang bunda sendiri suka cuaca Malang yang seperti apa? Kalau misalkan panas, ya itu kemarin tuh panas banget ayah bunda, jam 12 teng itu ya Allah, sampai ke ubun-ubun panasnya ya. Waduh, itu bikin emosi di kalau misalkan ayah bunda kerjanya di lapangan gitu ya. Dan mungkin buat ayah bunda di pagi hari ini ngomongin gerimis, apakah di tempat ayah bunda sudah gerimis? Kayaknya belum ya, karena menurut BMKG di Malang ini hujannya masih Oktober gitu ya. Dan apakah ayah bunda di pagi hari ini sudah bangun? Kayaknya bakal semuanya sudah bangun semuanya, apalagi bunda-bundanya gitu ya. Kalau misalkan gak bangun, waduh, anaknya juga gak bangun gitu dan gak sekolah. Dan ngomongin bangun nih ayah bunda ya, sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya, ayah bunda kalau misalkan bangun tidur di pagi hari nih ya, bangun tidur di pagi hari, di pagi hari ayah bunda ini tim langsung pegang HP, scroll-scroll bentar, terus beraktivitas, terus minum, atau ayah bunda ini harus wajib minum dulu baru scroll HP, terus baru memulai aktivitas? Ayah bunda ini tim yang mana? Kalau Mai sih scroll dikit ya, boleh ya. Kalau misalkan ayah bunda gimana? Boleh sharingnya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lantas mengapa ku masih

kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya, bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah think atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau Mei. Mudah-mudahan semua mampu yang melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai Merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu Iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pot. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku Merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic update pagi hari ini ya Bunda, untuk di titik pertama di Jalan Lejen Sutoyo arah utara, tepatnya sekitar Lejen Sutoyo nomor 3B Lawaru terpantau ramai lancar. Arus kendaraan masih bergerak dengan baik di sana ya Ayah Bunda, meskipun sesekali melambat karena terdapat perempatan dengan lampu merah. Dan kita beralih ke titik kedua gitu ya maksudnya ya, di Jalan E. Supriyadi arah utara ini ya Bunda ya, tepatnya di kawasan Kayatan 3 Bendung Rejosari terpantau ramai lancar Ayah Bunda. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Tetap hati-hati dan jaga konsentrasi selama berkendara ya Ayah Bunda. Demikian traffic update pagi hari ini. Semoga perjalanan Ayah Bunda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.
2: Yo, what's up, babe?
3: Yo, this is about business.
2: Oh, word, it's like that? Well, check this out. This is how we gonna do this. Your fighter against my fighter.
3: Whatever.
2: Winner take all.
3: Whatever.
2: Just remember that, all right?
3: You just beat it.
2: Remember that.
3: Come on, y'all.
2: Yeah, be out. Yeah, be out. Peace.

0: gak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu gak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang gak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kau memilih untuk membenciku. Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Savana Hotel and Convention Malang akan mengadakan eksklusif wedding showcase Forever Begins in Savana pada tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026, Ayah Bunda. Jamnya jam 9 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tempatnya di lobi Savana Hotel and Convention Malang. Wedding showcase ini ditujukan untuk calon pengantin, pasangan maupun keluarga yang sedang mempersiapkan pernikahan dan terbuka untuk umum. Pada event ini, pengunjung dapat konsultasi mengenai wedding package di Savana Hotel and Convention Malang, mendapatkan informasi mengenai benefit dan privilege yang tersedia, melihat inspirasi modern wedding decoration by Sabartian Decoration, sehingga berkesempatan mendapatkan exclusive reward berupa honeymoon retreat. Selain itu, juga Anda bisa melakukan reservasi kamar dengan harga terbaik di Savana Hotel and Convention Malang. Silakan langsung kunjungi di www.hotelsavana.com dan gunakan kode promo HAPPY. Dapatkan best price guarate, free souvenir, dan welcome snack. Info dan reservasi lebih lanjut di 0811 311 34955.

0: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini, kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolannya menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
1: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
0: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
1: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
0: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
1: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
0: Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
1: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
0: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
1: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
0: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878 5918 8003.
1: Repeat Photo Booth.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, seperti biasa ya, di hari Rabu ini ada program Dialog Pakar. Kali ini sudah terhubung melalui telepon bersama Dr. Dewangga Primananda Susanto. Beliau adalah dokter spesialis anak. Pasti ayah bunda tidak familiar dong ya bersama Dr. Dewangga ini. Halo dok, gimana kabarnya di pagi hari ini dok?
1: Sehat, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Oke. Baik dok, sesuai dengan yang sudah kita share gitu ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM, pagi ini kita akan membahas tentang influenza A pada anak. Bagaimana sih cara kenali, tangani, dan jangan panik ya dok ya. Karena sekarang kan berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan, influenza meningkat sebanyak 38% dari sebelumnya 22% dok, pada tanggal 12 September kemarin dok, ini datanya ya. Dan kemungkinan akan terus bertambah jika ayah bunda tidak tahu bagaimana cara mencegahnya dan dan menanganinya ya dok ya. Oke, dok, langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih dok influenza A pada anak dan bagaimana kita bisa membedakannya dengan flu atau pil batuk pilek biasa gitu ya dok ya, yang sering dialami anak-anak dok?
1: Nah betul tuh, jadi sebetulnya jadi orang sering banget sekarang gara-gara kalau hype ya mbak ya, jadi kalau hype semua dibilang influenza, sebenarnya dibilang influenza semua gitu ya. Jadi sebenarnya dibalik itu semua harus punya tahu nih sebenarnya influenza itu apa dan juga jenisnya apa aja. Sebenarnya influenza itu kita punya ada 3 tipe, ada 3 jenis ya. Ada tipe A, tipe B, tipe C ya. Dan juga kalau sekarang ada di, jangan bingung ya. Jadi kalau misalnya ada melihat ada tulisan H berapa, N berapa gitu ya. Itu merupakan salah satu, jadi kalau salah satu tipe. Jadi kalau kita ada A, B, C, atau ada apa, H3N2, H1N1 gitu ya, B itu ada yang Yamagata, ada macam-macam ya, itu seperti itu. Nah cuman memang yang paling parah di untuk menularkan dan membuat gejala yang agak lumayan menantang adalah A, yang mana kita tahu sekarang lagi heboh gitu ya. Nah sebetulnya itu merupakan salah satu virus. Virus itu dia sangat-sangat bisa menularkan antara satu anak dengan yang lain. Seperti dulu ya, pas zaman COVID atau kemarin lagi anak-anak kena campak, itu juga virus. Dan itu secara droplet inhaler, sehingga dia satu anak kena, kalau kita bisa nggak jaga kesehatan, pada akhirnya itu dia akan kena ke yang lainnya. Nah, bagaimana untuk membedakan dengan yang lainnya? Seperti kalau sekarang sering orang tuh semua diinfluensain gitu kan. Paling penting adalah melihat dari polanya, dari serangannya bagaimana. Kalau influenza itu nggak ada hujan, nggak ada geledek, tiba-tiba langsungnya demam tinggi.
2: Parfum berkualitas tapi wanginya kayak sultan. Scarlet Parfum punya banyak varian wangi. Dari fresh, manis, sampai elegan. Tiba-tiba pagi wanginya tahan lama, nyaman dipakai harian. Bikin makin pede.
1: Langsung tinggi banget demamnya, bisa sampai 38 sekarang.

0: atas, 39, 40 atau bahkan lebih. Nah, itu kita bilang curiga influenza karena jaraknya sangat, onsetnya sangat akut atau sangat baru-baru ini saja. Nah, kalau biasanya gejalanya adalah dia awal-awal ringan, masih ya low grade lah, kalau saya bilang masih, kalau bahasanya kita itulah sumang-sumang. Naik, tambah lagi batuk, tambah lagi pilek. Nah, itu mungkin bukan yang influenza. Kalau influenza itu benar-benar langsung serangannya langsung mendadak meluas, demam terutama yang paling tinggi. Lalu besoknya atau malamnya langsung ada pilek, beler, dan batuk. Tapi biasanya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kenceng. Maksudnya ada batuk, pilek, tapi tidak seperti kayak pneumonia, tidak seperti kayak yang infeksi bronkiolitis. Bronkiolitis yang batuknya lebih dominan dahulu dibanding demam-demam. Ini nggak, demam dulu benar-benar yang sangat-sangat apa ya, susah banget diatur kalau saya bilang bahasanya ya. Wah, ini susah banget nih. Demamnya gak turun-turun nih, susah banget diatur nih. Ya jangan-jangan itu. Tapi batuknya ringan dong. Terus ringannya kadang-kadang batuknya menyusul, baru besoknya muncul batuk pilek biasa. Tapi dengan kalau dia progresi, jadi demamnya ringan, tambah batuk, tambah pilek, tambah heboh dan sebagainya. Dan biasanya kalau influenza itu ada gejala sistemik. Biasanya anaknya sakit pusing, anaknya jadi bukan orang dewasa yang pusing ya, Mbak ya. Jadi orang anak kecil juga pusing, badannya sakit semua, keju-keju semua gitu ya. Dia mialgia, bahasa kita keju-keju semua gitu ya. Itu khasnya adalah karena influenza. Nah, itu kemungkinan ke arah sana.
1: Oke, dok, ini ya, kalau misalkan anak sudah terinfeksi influenza A, apa saja sih dok gejala yang masih bisa ditangani di rumah dan bagaimana cara perawatan yang tepat agar anak cepat pulih, dok?
0: Ya, yang pertama adalah yang bikin ini menakutkan adalah anak itu nggak mau makan dan minum, Mbak.
1: Betul.
0: Ada kemarin beberapa laporan di rumah sakit itu meninggal, itu sebenarnya dikarenakan karena anaknya dehidrasi. Jadi yang pertama adalah fokus hidrasi, ini yang paling penting. Jangan sampai anak demam nggak dehidrasi, karena salah satu penanganan demam adalah dengan menggunakan hidrasi ataupun pemberian minum yang lebih banyak. Sehingga dia lebih tercegah dari dehidrasi, anaknya nggak sampai lemas, anaknya juga nggak sampai kehilangan cairan berlebihan, karena anaknya nggak mau makan. Kebanyakan rawat inap itu nggak mau makan, nggak mau minum, karena kan kebanyakan dia sakit telan, nggak mau sakit-sakit badannya, pusing semua. Jadi kan anaknya yang dikorbankan apa? Pasti makan sama minum, terutama minum. Sehingga anaknya benar-benar pas demam tinggi itu harus dehidrasi yang baik. Karena apa? Saat demam, cairan tubuh itu akan menguap sekali ya. Akan tinggi sekali keluarnya itu, sehingga kita harus kasihkan minum yang lebih banyak daripada seharusnya. Nah, lalu yang kedua adalah manajemen, sehingga thermalnya, jadi manajemen thermal itu kita harus benar-benar turunkan suhunya dulu. Saat demamnya tinggi sekali, segera turunkan. Ada beberapa alternatif yang kita bisa berikan di rumah pada anak kecil kita, pada buah hati kita. Yang pertama, jika demamnya tinggi sekali, nggak turun-turun, ibu takut, maka memang perlu kita di rumah tuh punya obat demam yang dimasukkan lewat dubur. Karena sekali lagi, anak itu pasti challenge-nya adalah nggak mau makan, nggak mau minum, kadang dimuntahin, kadang dilepeh, kadang dia juga susah deh kalau minum. Ya otomatis harus kita turunkanlah demamnya dulu. Karena biasanya kalau anak sudah demamnya turun, nggak menggigil, nggak anyep-anyep lagi, nanti pada akhirnya makannya mau gitu loh. Nah sekarang karena lagi tinggi sekali ya, akhirnya wajar kalau nggak mau makan. Susah kan kalau kita harus paksa minum kan, minum obat terutama lewat oral, sehingga kita bisa lewat anus atau lewat dubur. Itu salah satu alternatif kita turunkan segera. Cuman itu hanya sementara saja. Saat itu sudah mulai turun, dibarengilah dengan obat minum ya, saatnya obat minum demam, sehingga selama 24 jam bisa terjaga demamnya enggak terlalu tinggi-tinggi banget. Nah, sering sekali kemarin beberapa tuh aku praktek di sini, bahkan ada yang demamnya tinggi pas dia lagi nunggu langsung kejang. Hati-hati komplikasi dari kejang pada saat demam tinggi seperti itu, karena demamnya rata-rata agak lumayan
1: tinggi.
0: Kelas berat semua nih, kelas kakap semua nih beratnya demamnya, sampai 39, sampai 40 dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bisa dilakukan kalau pilek flu diberikan NaCl, diuap ataupun dilakukan pembersihan lewat semprot itu kan banyak nih, mungkin ayah bunda di sini yang dengar tahu, wah aku punya ini mereknya Pak Dokter, aku punya ini, silakan boleh minimal blockage ataupun hidung buntu bisa diatasi dengan seperti itu ya. Selanjutnya adalah bed rest, ini wajib. Karena penularan yang paling sering kalau aku lihat tanya teman sama pasien-pasienku di sini adalah penularan dari sekolah. Sehingga wajib untuk yang namanya tidak disekolahin dulu. Ya, bukan nanti apa dokter, oh berarti dokter dukung untuk nggak sekolah. Bukan, karena takutnya. Pertama, kasihan teman-teman yang sehat ketularan oleh anak kita yang sakit. Kita nggak boleh egois. Yang kedua, kalau kita paksa sekolah, anak kita belum recovery. Mungkin teman di sekolah, ada juga main sakit dipaksakan untuk sekolah. Lura lagi, kita akhirnya pingpongan tuh. Nggak beres-beres ceritanya. Dan sehingga virus itu juga harus diistirahatkan, tubuh kita harus istirahat. Karena virus itu kayak, dia itu akan membaik kok dengan sendirinya, dengan kita mengistirahatkan tubuh kita. Ibaratnya kalau lagi mesin kepanasan, kan lagi demam, ya jangan dipaksa untuk jalan. Makin jalan makin panas, anaknya makin sakit, makin rusak tuh mesinnya. Istirahat dulu, diperbaiki dulu. Tubuh ada sistem namanya self-recovery, self-perbaikan, sehingga dia harus diistirahatkan. Itu hukumnya virus.
1: Oke, baik dok. Dengan adanya influenza ini ya dok ya, banyak orang tua langsung panik ketika anaknya demam tinggi ya dok ya. Nah, kapan sih demam dan gejala influenza A masih tergolong wajar dok? Dan kapan orang tua harus segera membawa anaknya ke dokter dok?
0: Yes. Jadi red flagnya adalah salah satu, aku pernah bikin dulu video tentang red flag kapan harus anak ke dokter. Salah satunya tentang ini. Jadi yang paling bahaya dari influenza adalah tentang demamnya. Jadi kalau anak sudah demam tinggi, ya di atas 39 rata-rata ke atas, itu resiko kejang, apalagi di bawah 5 tahun ya. Jadi kalau bunda, enggak kok anakku nggak pernah kejang kok, hati-hati. Anak saya aja loh ya, itu baru kejang itu usia 2 tahun. Jadi pas kecil-kecil, pas dia demam tinggi, saya dulu menyebut, nggak apa-apalah, kalau udah nggak demam, mau hati-hati, jangan salah. Bisa banget menularnya adalah, munculnya adalah pada saat nanti-nanti usia besar lagi. Mungkin prevalensi ataupun kebanyakan memang di bawah 1 tahun, tapi juga di bawah 5 tahun, wajib kita OVT kalau anak udah demam, harga turunkan, karena takutnya malah kejang. Apalagi anaknya sudah punya riwayat kejang. Itu kayak ibaratnya kayak kena percikan langsung gitu ya. Jadi harus hati-hati banget. Sehingga yang pertama adalah kapan hasilnya kalau demam. Demam tinggi 39 ke atas, segera dokter. Segera turunkan demamnya. Gimana caranya supaya turun? Ya, mulai dari kasih obat dubur, mulai dilakukan diberikan apa namanya obat minum, dikasihkan kompres-kompres air hangat di ketiak ataupun di daerah mendekati suhu tengah tubuh, dan juga diberikan obat-obat seperti mengurangi flu dan batuknya dan sebagainya. Lalu yang kedua, karena dia mengincar pernafasan, maka salah satu red flagnya adalah pernafasan adalah stres ataupun adanya sesak. Sehingga kalau ada anak sesak, ada anak yang kelihatan cuping hidungnya mengempis nih mbak, terus ada cekungan di daerah lehernya, ada cekungan di daerah kosta atau di daerah iganya atau di bawah perutnya, itu tanda dia anak sesak, butuh oksigen, segera bawa ke dokter mungkin, atau IGD masih mungkin butuh di uap atau di nebul, dan juga butuh oksigen. Yang ketiga adalah dehidrasi, yang tadi saya bilang di awal, kalau anak dehidrasi nggak mau makan minum minimal selama 24 jam, sehingga anak itu resiko untuk dehidrasi. Memang dehidrasi itu ada beberapa derajat ya, tanpa dehidrasi, ringan sedang dan berat. Kalau sudah ringan sedang itu wajib diberikan minum yang lebih banyak, kalau berat otomatis kita harus infus gitu ya. Sehingga kalau tandanya apa dok untuk melihat anak dehidrasi itu, dilihat anaknya kalau masih minumnya banyak, masih ringan sedang. Tapi kalau anak sudah lemas, malah nggak mau makan minum, anaknya lemas banget, cowong, benar-benar kayak orang nggak tidur semalaman gitu ya, kulitnya benar-benar kayak lambat sekali untuk kita cubit gitu ya, kayak kok lambat sekali, maaf, kayak orang-orang sepuh gitu ya. Atau dia anaknya kayak kering sekali bibirnya, nggak ada air mata pas nangis, hati-hati dehidrasi berat, sehingga anaknya sulit dibangunin juga, itu dehidrasi berat, sehingga wajib dibawa ke IGD untuk segera minta infus ya. Karena sekarang juga pun mbak, sekarang di Malang itu juga saya dapat info dari beberapa kawan-kawan, memang lagi penuh sekali di rumah sakitnya. Okay. Jadi hati-hati, jaga preventif, dan juga kita berikan obat-obat terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan di rumah itu sangat penting. Dibanding pada akhirnya kita harus ke IGD, di IGD pun pada akhirnya nggak bisa ngamal, karena rumah sakit hampir di kota Malang ini hampir penuh, gara-gara anak-anak seperti itu.
1: Oke, baik. Ngomongin kota Malang itu sendiri ya dok ya, untuk kondisi di kota Malang saat ini dok, bagaimana sih sebenarnya cara penularan influenza A pada anak, dan apa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua, ayah bunda yang ada di rumah gitu ya, untuk mencegah penularan di sekolah maupun di rumah maupun di sekolah dok?
0: Yang pertama adalah, karena ini influenza itu adalah penularan secara transmisi droplet, jadi antara satu anak ke yang lain karena wahing-wahing gitu, minum bareng, makan bareng gitu ya. Nah, sehingga yang pertama adalah batasi transmisi vertikal, termasuk horizontal juga, kanan kiri atas bawah. Jadi jangan sampai anak kita ini bertemu dengan anak lain yang sakit, atau anak sakit jangan sampai ketemuin sama yang lain, karena kasihan teman-temannya. Yang pertama adalah, kalau bisa penularannya adalah droplet ya, jadi jangan bersin sembarangan, harus tahu kapan pakai masker, dan masker ada tingkatannya ya, aku pernah posting juga, kapan pakai masker yang bedah, kapan pakai masker kain, kapan pakai masker KN, dan juga kapan pakai yang N90. Tapi intinya harus pakai masker, jangan sampai kita bersin sembarangan. Dan yang kedua, cuci tangan ya, karena sering banget kadang-kadang dia nggak bersin di mana-mana, tapi wahinya ke mulutnya salaman, kena deh teman-temannya juga, atau bareng-bareng main-main itu juga bisa. Dan Yang paling penting adalah saat ini jangan sampai namanya di ketemu komunitas, karena komunitas itu sangat berbahaya ya, baik itu daycare, maaf ya bukan menyepelekan, tapi juga mungkin juga dari sekolah. Terus gimana dong kalau memang harus di daycare, harus tinggalkan dan sebagainya? Bilang kalau anaknya lagi sakit, daycare yang baik pasti ada ruang isolasi sehingga mengisolasi antara anak sakit dengan sehat separasi ya. Dan yang penting adalah ventilasi. Cukup penting kita menjaga ventilasi ruangan kita, jangan sampai tertutup, hanya ASEAN saja tanpa ada udara masuk sama sekali, nggak pernah dicuci AC-AC-nya, terus minim banget ya sirkulasinya, terus di rumah juga AC-nya tuh sangat kotor, lembab dan sebagainya. Itu sangat sana banget tuh virus-virus tuh di situ, sehingga akan terjadi saya bilang penularan yang ya nggak beres-beres, akhirnya mulai di situ terus. Terus selanjutnya adalah jangan lupa untuk cuci tangan selalu. Cuci tangannya mulai dari hand sanitizer, dilakukan selama 30 detik, atau pakai alkohol gitu ya, mungkin diajarin bun ayah anak kecilnya, dan juga mulai dari cuci tangan pakai sabun, mungkin selama 60 detik. Dan juga, biasakan untuk memotong kuku, jangan sampai kukunya pada panjang, akhirnya juga anak itu bisa nularkan. Bisa juga sekarang ya, anak-anak itu habis batuk pilek, habis kena influenza, pada main ceret semuanya. Dan yang ketiga, terakhir isolasi ya, wajib isolasi seperti dulu. Makanya sekarang kalau mau keluar harus terpaksa, ya sudah deh, kalau nggak usah keluar, nggak usah keluar dulu deh, di rumah dulu saja gitu ya, liburnya nanti aja gitu ya. Tapi kalau memang harus terpaksa keluar, kalau bisa pakai masker dengan baik. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah imunisasi atau vaksinasi. Vaksinasi sekarang relatif lebih murah dan lebih affordable untuk semua kalangan. Sehingga, yuk saya ajak lagi kepada ayah bunda di sini yang mendengar, segera imunisasi anak ibu atau anak ayahnya bunda, segera imunisasi influenza supaya anak kita nggak kena dari influenza. Atau kalau udah kena gimana? Nggak masalah, harus diberikan juga. Minimal jarak 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan sudah sembuh, kita bisa imunisasi segera. Ya, meskipun dok, tapi anak saya imunisasi sudah, tapi kok kena sakit? Tetap aja, karena memang ada beberapa breakthrough. Memang rata-rata efikasi untuk proteksinya 60%. Tapi daripada tidak imunisasi sama sekali, mungkin gara-gara imunisasi anak ibu cepat membaiknya. Tapi kalau nggak imunisasi, mungkin cepat lambat sekali baiknya. Atau bahkan sampai rawat inap, amit-amit ya. Tapi dengan imunisasi akan mengurangi keparahan dan mengurangi kekerapan. Jadi nggak semakin sering bolak-balik batuk pilek dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, dok. Untuk penyakit influenza sendiri, dok ya. Apakah penyakit ini ditularkan hanya ke anak-anak saja atau orang dewasa juga bisa terkena influenza, dok?
0: Jangan salah, di sini kalau aku pas lagi praktek gitu ya, bahkan di beberapa rumah sakit bilang enggak cuma anak-anak loh mbak, paling memang anak-anak lagi heboh sekarang, karena kan dia anaknya adalah suatu kekebalan tubuhnya rendah, anak itu juga jarang pakai masker, maskernya dipakai langsung tiba-tiba dilempar atau pulang langsung hilang gitu ya, kadang-kadang udah bawa 10 tinggal 1, enggak ada dibagi-bagi atau dimain-mainin kapal-kapalan kan. Nah itu yang resiko. Jadi kalau saya bilang adalah kelompok rentan itu ada 2, anak-anak dan kalau sudah geriatri atau sepuh. Nah kalau orang dewasa, kekebalan tubuhnya bagus, vitaminnya kenceng, pakai maskernya disiplin, jarang kena sakit, tapi bisa. Jangan salah, di sini banyak banget ayah bunda mungkin yang ngerasa, iyo Pak dokter, badanku sakit semua, tangan pusing juga, tenggorokanku sakit, demamnya juga aku ikut sumeng-sumeng. Oke nggak demam, tapi sakit tenggorokanku luar biasa. Jadi sangat hati-hati, ini sangat bisa menular ke orang dewasa. Jadi sangat berbahaya dan sangat-sangat bisa sangat menularkan baik cuma anak kecil ke orang dewasa. Kalau anak yang lagi sakit, yuk kalau orang dewasa sekarang ayah bunda segera pakai vitamin, jaga diri, pakai masker, jemur-jemur, dan juga dibatasi kerumunan supaya nggak kena juga. Kita juga membatasi supaya kita nggak membawa kuman ke anak kita sendiri. Seperti itu.
1: Baik dok, berarti bisa tertular ya oleh orang dewasa dan anak-anak
0: sangat
1: juga
0: bisa.
1: Ya dok ya?
0: Semangat
1: dong. Oke. Dok, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup pon interview kita di pagi hari ini ya dok ya. Apa pesan untuk para orang tua agar tidak panik ketika anaknya mengalami influenza dok? Dan apa yang justru perlu dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dok? Silakan.
0: Yang pertama, yang pesannya adalah tenang ya. Semua badai pasti berlalu. Saya sudah seperti itu. Semua badai pasti akan berlalu ya. Karena sebetulnya kalau ibu panik, orang tua panik nggak akan menyelesaikan masalah ya. Karena sebetulnya kalau kita panik dan sebagainya, pada akhirnya kita akan anak kita juga kasihan gitu ya. Pertama adalah nggak usah panik. Yang kedua, dan juga bisa mungkin anaknya jadi rewel ya. Jadi biasa aja. Terus yang kedua, tadi sudah saya bilang bahwa atasi kegawat-gawatan dan kenali kegawatan dan kegawatan untuk masing-masing gejala. Mulai demam itu bagaimana, batuk pilek sesak itu bagaimana, dan juga dehidrasi itu bagaimana ya. Yang do and don't-nya adalah, pertama do-nya adalah pantau suhu anak. jangan sampai nggak punya termometer. Jadi zaman sekarang ya, aduh, di indeks ekonomi ya, meskipun indeks ekonomi harus punya suhu termometer ya. Kalau termometer air raksa, termometer yang gun, yang tembak, itu sangat baik. Dan jangan lupa untuk jangan salah memakai termometer. Termometer yang paling baik ngeteknya adalah di temperatur di ketiaknya, di aksila. Sehingga penting untuk jangan cuma di kepala. Apalagi kalau sudah kena AC itu hilang semua, nggak dingin-dingin, nggak panas lagi kelihatan. Kalau untuk ngecek demam di ketiak. Terus yang kedua adalah harus tahu kapan harus bawa ke dokter ya, kapan harus bisa tahu penanganannya bagaimana di rumah. Dan selanjutnya adalah catat, jangan sampai kencingnya berkurang, minumnya berkurang, kencingnya juga berkurang, itu merupakan tanda-tanda dehidrasi yang bisa dikenali di awal-awal di rumah. Cairannya cukup ya, dan juga harus punya obat paracetamol di rumah sebagai obat penanganan awal untuk mencegah anak ibu kalau memang demam. Bisa diberikan per 6 jam, 4 kali sehari, atau bisa lebih sering, seperti itu. Kalau memang masih demamnya tinggi. Dan disesuaikan berat badan ya, jadi jangan sesuaikan dengan usianya, tapi berdasarkan dari berat badannya dia. Tanyakan kepada ahlinya, dan tanyakan kepada, boleh ke saya juga, saya pasti akan jawab. Kalau berat badan sekian dok, paracetamol butuh berapa, saya akan jawab. Karena ada beberapa anak, maaf, kalau anaknya obesitas, kegedean, overweight, atau kekurusan, itu dosisnya sangat berbeda sekali dengan kalau anaknya yang memang sudah berat badan dia. Dan yang tidak boleh adalah, jangan sekarepe sendiri. Berikan kalau memang itu tidak ada indikasi antibiotik, kasih antibiotik. Mungkin sisa dari dokternya sebelumnya antibiotik dikasih, jangan. Kalau memang antibiotik itu diberikan kalau memang ada tanda-tanda infeksi yang kita curiga adalah bakterial. Tapi bisa, saya juga posting kemarin ada beberapa infeksi itu double. Jadi dia diserang barengan, bisa virus dan bakteri. Jadi double-double seperti itu. Yang selanjutnya adalah jangan pernah memberikan obat-obat yang aneh-aneh ya. Kasihkan ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Takutnya malah memperburuk atau memperparah kondisi tubuhnya seperti itu.
1: Oke, intinya jangan panik ya dok ya. Kalau misalkan sebagai orang tua kita juga lebih aware gitu ya terhadap kesehatan anak, baik itu dehidrasinya seperti apa, vitamin yang masuk kepada anak, dan makanan-makanan yang masuk kepada anak gitu ya dok ya.
0: Betul sekali.
1: Oke dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama Umay di Radio Mas FM dan bersama ayah bunda yang ada di rumah ya dok ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan mungkin buat ayah bunda gak perlu panik kalau misalkan anak sudah terkena influenza gitu ya dok ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih dokter. Bertemu lagi di lain kesempatan ya dok ya.
0: Siap, sono Umay.
1: Oke. Itu tadi ya bunda, talk show special bersama Dr. Dewangga terkait influenza A pada anak. Dan jangan kemana-mana ya bunda, Umay akan menemani aktivitas saya bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Dan selalu di Mas FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gak terasa ya Ibu Nda, sudah hampir 3 jam Umay menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini gitu ya. Dan terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang gitu ya. Semoga informasinya Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Dan jangan kemana-mana ya Bunda, karena nanti di jam 1 akan ada program Ruang Nostalgia bersama Kak Lia dan dilanjut dengan Coffee Time bersama Daniel. Umay pamit dan bertemu lagi di Inspirasi Pagi besok gitu ya, di jam yang sama dengan orang yang sama ya Ayah Bunda. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Waktu pertama kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
5: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
6: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini, Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
5: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
0: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Cinta.
5: Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk Ayah Bunda.
7: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah?

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Dan kalau mengatur keuangan keluarga, yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5.

tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu, nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10-20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: rasakan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita. 1, 2, 3,

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Yeay, balik lagi bareng Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia. Dari jam 1 sampai jam 4 nanti, Lia akan memutarkan lagu-lagu nostalgia di era 90 sampai 2000-an. Jadi buat ayah bunda yang ingin request lagu ya, monggo langsung aja WA ke 0811-3611-045. Atau lewat Instagram juga boleh ya, ayah bunda di @radiomasfmmalang. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, yang di depan tuh panas banget ya ayah bunda, ini dia, ada Band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, hari ini tanggal 23 September 2026 ya, Ayah Bunda. Sudah mulai memasuki tanggal-tanggal tua. Anyway, di hari ini ya, Lia akan mengajak Ayah Bunda semuanya itu untuk berangan-angan sejenak dan kembali ke masa lalu. Zaman kita saat sekolah dulu tuh ya, Ayah Bunda, pasti banyak banget memori ya. Mulai dari memori sedih, bahagia, haru, putus cinta, kenangan-kenangan yang manis, kenangan lucu, dan

kadang ada juga hal-hal yang bikin kita itu menyesal gitu ya. Kenapa sih hal tersebut gak kita lakukan dari dulu ya? Nah, misal nih misal, kalau misal ayah bunda diberikan kesempatan untuk kembali ke masa sekolah satu hari aja, ayah bunda tuh mau melakukan apa? Apakah menyatakan cinta ke gebetan? Atau jajan di kantin sepuasnya? Atau mungkin mau minta maaf ke seseorang yang dulu pernah kita sakiti? Nah, seandainya nih ayah bunda ya, seandainya nih gimana nih? Kalau ayah bunda mendapatkan kesempatan satu hari untuk balik ke masa sekolah, ayah bunda tuh mau melakukan hal apa? Boleh ya share ceritanya ke Lia di 0811 3611 045.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Baru saja kita mendengarkan lagu dari Ratu dengan judul Ratu Sejagat ya, Ayah Bunda. Special request dari Bunda Meli. Katanya kirim salam dong buat Mbak Feris dan Mbak Nuri, biar jangan ngantuk semangat kerjanya. Siap. Terima kasih ya Bunda Meli sudah bergabung dan request lagu. Nah, untuk Ayah Bunda yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya Ayah Bunda. Langsung aja gabungan di 0811-3611-045. Nah, kalau kita bicara soal kembali ke masa sekolah ya Ayah Bunda, sesuai dengan flyer yang sudah Lia share di baik di WA ataupun Instagram, mungkin jawaban populer nomor satu yang selalu kita dengar dari Ayah Bunda itu pasti soal cinta monyet yang gak kesampaian. Jadi dulu pas sekolah tuh penakut banget ya buat

nyapa gebetan ke kelas sebelah. Mau lewat depan kelasnya aja udah minta ditemenin ya karena malu. Terus kalau ketemu doi itu mukanya langsung merah. Kalau misal diberi kesempatan nih ayah bunda, kembali ke sekolah sehari aja, pasti banyak yang mau datang ke mejanya ya. Terus itu bilang, sebenarnya aku dulu tuh suka loh sama kamu. Terus kabur. Kan balik ke masa lalunya cuma sehari ya, jadi diberani-beraniin. Kalau misalnya Lia diberikan kesempatan buat balik ke masa lalu dan cuma sehari nih ya ayah bunda, mungkin Lia itu akan ikut banyak organisasi. Tapi kalau sehari aja kayaknya susah ya. Kalau misal Lia diberikan waktu 1 bulan deh ya, Lia itu bakalan jajan. Nah, Lia dulu tuh agak pemalu ya ayah bunda, jadi gak kenal sama begitu banyak orang. Nah, kalau ayah bunda gimana nih? Bakal melakukan apa sih kalau misal diberikan waktu buat balik ke masa lalu? Atau mungkin ayah bunda ada penyesalan di masa lalu saat sekolah dulu?

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
2: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
1: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
2: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
1: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
2: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
1: Jadi, setiap tamu gak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
2: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
1: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
2: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
1: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
2: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi kesemuanya.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Balik lagi bareng Lia di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Nah, ini sudah ada pesan masuk nih Ayah Bunda ke Mas FM ya di 0811-3611-045. Ini ada dari Bunda Siska di Sawo Jajar. Hai Bunda Siska, kata Bunda Siska nih ya Ayah Bunda. Mbak Lia, kalau saya bisa kembali ke masa sekolah sehari aja, saya mau memeluk guru matematika saya. Dulu itu saya benci banget sama beliau karena suka kasih PR bertumpuk-tumpuk dan merotan saya kalau enggak hafal perkalian. Tapi pas udah dewasa dan jadi ibu-ibu sekarang, baru deh saya sadar betapa sabarnya beliau mau bikin saya pintar. Saya mau minta maaf dan bilang terima kasih ke beliau. Wah, tersentuh banget sih ya Lia ya membaca pesan dari Bunda Siska hari ini. Kadang-kadang ya pas sudah dewasa baru deh kita paham ketegasan guru yang zaman dulu itu sebenarnya adalah tanda kasih sayang untuk masa depan kita semua. Wah, terima kasih ya atas ceritanya yang sangat menyentuh hati ya Bunda Siska. Oke, langsung aja Lia putarkan lagu Krisye dengan Panah Asmara.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 23 September 2026. Berita pertama, anggaran revitalisasi dan pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang berpotensi meningkat. Kalangan legislatif mengusulkan anggaran minimal 5 miliar rupiah seiring meningkatnya kebutuhan pemeliharaan dan target retribusi setiap tahunnya. Kebijakan ini diharapkan mulai diterapkan dalam APBD Kota Malang 2027. Berita kedua, Menteri Keuangan Suhasil Nazara resmi melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kesekretariatan pada Senin 21 September. Pelantikan dilakukan sepekan setelah Suhasil resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan struktur organisasi Kementerian Keuangan. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Aku rindu jalan-jalan keliling kota.
7: Halo Ayah Bunda, saya Salma Ayala. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, Ayah Bunda ya, selain teman, mungkin ada juga yang ingin kembali karena kangen suasana kelasnya. Jadi dulu tuh mungkin kita sering mengeluh ya, karena harus duduk di kelas selama berjam-jam. Tapi sekarang ya, setelah bertahun-tahun berlalu, malah kangen juga ya sama suasana kelas, ngobrol sebelum guru datang, atau bercanda sama teman sebangku. Kemarin tuh ya, Lia jadi cerita nih ya Bunda. Kemarin tuh Lia lagi kangen-kangennya sama teman-teman sekolah SMA. Jadinya untuk mengobati rindu, Lia tuh lihat-lihat lagi ya foto bergerak. Tetapi aktivitas-aktivitas yang biasanya ada di foto tersebut tuh seolah bergerak di kepala Lia. Ya meskipun cuma foto, setidaknya bisalah ya mengobati rasa kangen ini. Nah, kalau Ayah Bunda ada yang samaan gak sih? Kalau lagi kangen, ngobatinnya buka album foto lama

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Wah, ini sudah ada cerita lucu lagi nih Ayah Bunda yang masuk ke Radio Mas FM. Ada dari Bunda Ria di Klojen, kata Bunda Ria. Mbak Lia, kalau saya bisa kembali ke masa sekolah sehari, saya mau borong semua gorengan dan es plastik di kantin sekolah pakai uang saya sekarang. Dulu pas sekolah mau beli gorengan 2 biji aja harus menghitung uang ongkos naik angkot pulang. Sekarang kalau kembali sehari, saya mau traktir satu kelas makan kantin sampai kenyang. Luar biasa ya niat mulia dari Bunda Ria ini. Kembali ke masa sekolah bukan mau mengubah takdir tapi mau jadi donatur buat teman-teman. Titip salamnya Mbak Lia buat Ayu, Ita, dan Novi. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul di sela-sela waktu momong anak. Wah, amin. Semoga segera nemu waktunya ya Bunda Ria. Oke, langsung aja Lia putarkan lagu berikut ini adalah special request dari Bunda Ria. Ini dia, ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
2: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan

anak-anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita tuh memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu.

Bunda, Lia mau kasih tahu nih sesuatu yang lumayan penting. Jadi ayah bunda setiap hari itu naik bus, ferry, atau kereta, entah itu untuk berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti. Coba deh pakai EasyBook. Khusus buat ayah bunda yang tiap hari itu aktif banget, entah itu naik bus, ferry, atau kereta. Buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Lia sendiri pakai ya, jadi gak perlu antri, harganya tuh oke, tinggal book dari HP ataupun lewat website. Praktis banget ya ayah bunda, serius deh. Lia sendiri tuh udah pakai dan jujur ya, praktis banget. Nah, jadi gak perlu repot antri, harganya tuh udah oke, tinggal book langsung dari HP ataupun lewat website. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Mas FM ya. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM saat check out. EBMASFM. Sekali lagi ya ayah bunda, EBMASFM. Lumayan banget kan? Duitnya tuh bisa buat jajan saat di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya EB Mas FM. Udah punya tiket belum?

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Waktu pertama
3: kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update hari ini Ayah Bunda di 23 September 2026. Kita mulai dari titik pertama, berada di Jalan Marta Dinata, tepatnya di perempatan Kelenteng ya, arah Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik kedua di Kecamatan Klojen, tepatnya di Jalan Ijen ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lengang untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik terakhir, berada di Jalan Maijen Sungkono, tepatnya di Jembatan Kedung Kandang. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar. Demikian untuk traffic update hari ini. Untuk Ayah Bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati?
3: Halo ayah bunda, kita dari Jujur Jujur. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Lia mau ngingetin lagi ya Ayah Bunda, buat Ayah Bunda yang dengerin Mas FM tuh gak cuma dari radio analog loh ya. Ayah Bunda juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Jadi meskipun Ayah Bunda jauh-jauh gitu ya, bisa kok tetap bisa dengerin Lia siaran di Mas FM. Karena Lia siap menemani Ayah Bunda dengan lagu-lagu nostalgia. Nah, jadi untuk Ayah Bunda yang ingin request juga boleh ya, langsung aja WA di 0811-3611-045. Seperti lagu berikut ini adalah special request dari Ayah Yono. Berikut ini ada Club Project dengan Jarak Dua Kota.

Ayo bunda, gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung ruang nostalgia di hari ini. Dan obrolan kita tadi ternyata banyak hal sederhana ya dari masa sekolah yang sekarang itu justru kita rindukan. Teman-teman, suasana kelas, guru, jajanan, sampai perjalanan-perjalanan saat kita di sekolah. Mungkin kalau kita bisa kembali ke masa sekolah selama sehari aja, kita tuh gak benar-benar ingin mengulang semuanya. Kita tuh cuma ingin merasakan lagi masa ketika semuanya itu masih sederhana dan orang-orang yang kita sayangi itu masih mudah ditemui. Saya Lia pamit undur diri dari Ruang Nostalgia. Terima kasih sudah menemani dan berbagi cerita bersama Lia ya. Mohon maaf juga apabila ada pesan dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca ataupun Lia sapa di sore hari ini. Tetap di 104,5 Mas FM.

radio keluarga Anda, karena masih ada lagu-lagu nostalgia yang akan menemani ayah bunda sampai sore nanti. Dan untuk menutup perjumpaan kita di hari ini dia ada Reza dengan Pertama.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

4,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda ditemani Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang di program Coffee Time ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Nah, buat Ayah Bunda yang pengen request lagu di sore hari ini, Ayah Bunda boleh banget yuk langsung aja request lagunya ke WhatsApp kita ya di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
3: Tapi kok kebesaran sih? Seorang gadis kecil kecewa.
4: Aduh, aku tidak bisa melihat.
2: Ungkap gadis kecil lain kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
5: Capek ya Ayah Bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
1: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Semusim telah kulalui. Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

105.5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Bunda masih ditemani Daniel ya, tentunya di Radio Mas FM Malang dalam program Coffee Time Ayah Bunda. Dan spesial di sore hari ini ya, Daniel mau tanya nih ke Ayah Bunda. Pertanyaan untuk di hari ini yang mungkin Ayah Bunda juga bisa lihat di sosial media kita ya, kira-kira kayak apa sih kebiasaan dari Ayah Bunda yang sering diprotes sama anak? Jadi kayak mungkin ya, Ayah Bunda punya kebiasaan apa ya? Mungkin kebiasaan aneh, atau mungkin kebiasaan yang kayak cuman di rumah aja, atau mungkin yang sebenarnya itu kontra gitu ya dengan mungkin yang anak inginkan gitu. Nah, Ayah Bunda bisa langsung aja kirimkan gabungannya dan juga ceritanya, atau mungkin boleh aja langsung di sharingkan ya lewat WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Capek ya ayah bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Berbicara soal kebiasaan ya, Bunda ya. Daniel tuh paling gak suka ketika keluarga itu sebenarnya masuk ke kamar atau mungkin tidur ke kamar kita tanpa yang ada namanya mengetuk pintu. Nah, kadang tuh kan kayak itu adalah hal yang mungkin gak disukain sama anak ya. Cuman kayaknya emang udah menjadi kebiasaan dari orang tua gitu. Ya udah ini kan anakku ya, makanya ya udahlah aku masuk aja. Tapi kadang tuh seorang anak tuh juga butuh privasi loh ya Bunda. Karena memang gak semua anak tuh nyaman ketika ayah Bunda perlakukan seperti itu. Jadi memang kira-kira apa nih kebiasaan ayah Bunda yang mungkin anak tuh anggap kayak ini tuh aneh dan juga ini tuh kurang gitu ya. Nah, mungkin langsung aja didiskusikan sama Daniel di ayah Bunda ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih bersama Daniel tentunya di program Coffee Time. Nah, Ayah Bunda, kalau misalkan kita ngebahas gitu ya soal kebiasaan keluarga atau mungkin kayak ibaratnya perilaku keluarga yang memang kadang kayak unik gitu ya Ayah Bunda ya. Nah, sebenarnya banyak banget Ayah Bunda ya tradisi-tradisi unik. Kayak misalkan mulai kita harus selalu makan di meja makan bersama. Menurut Daniel, itu tuh adalah tradisi yang lumayan unik ya Ayah Bunda ya. Karena juga pastinya kan kayak selalu akan berkumpul dan akan selalu bercerita. Kemudian juga ada tradisi yang unik itu kayak bercerita wajib tiap malam. Daniel, lu pernah punya temen ya, itu kayak dia itu sama keluarganya tuh ya tiap malam ya udah ngobrol gitu. Dan semua orang tuh wajib ngasih kayak ibaratnya kayak ini nih ceritaku di hari ini. Nah, itu versi ayahnya, versi bundanya, versi adiknya gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kebiasaan menarik dan unik yang mungkin Ayah Bunda miliki apa nih? Mungkin bisa di-sharingkan. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Capek ya ayah bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari Mau, apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikis yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
1: Rasanya
2: asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: capek ya Ayah Bunda. Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM.
1: Ayah Bunda.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Selamat sore ya Bunda, masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, Savana Hotel and Convention Malang akan mengadakan eksklusif wedding showcase berjudul dengan tema Forever Begins at Savana. Pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026, dari jam 9 sampai jam 8 malam, tepatnya di lobi Savana Hotel and Convention Malang. Nah, wedding showcase ini ditunjukkan untuk calon pengantin, pasangan maupun keluarga yang sedang mempersiapkan pernikahan dan terbuka untuk umum. Pada event ini, pengunjung dapat konsultasi mengenai wedding package di Savana Hotel and Convention Malang, mendapatkan informasi mengenai benefit dan privilege yang tersedia, melihat inspirasi modern wedding decoration by Sebastian Decoration, hingga berkesempatan mendapatkan eksklusif reward berupa honeymoon retreat. Selain itu, jika Anda ingin melakukan reservasi kamar dengan harga terbaik di Savana Hotel and Convention Malang, silakan langsung kunjungi www.hotelsavana.com dan gunakan kode promo HAPPY. Dapatkan best price quarantine free souvenir dan welcome snack. Info dan reservasi lebih lanjut hubungi 0811 311 3495. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Capek ya Ayah Bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, cuma ada di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio...

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam kita. Apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak, istri saya tidak bekerja. Di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak, anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua, ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Mungkin

0: kayak udah punya pay letter, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah, kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin, Mbak. Tetap disiplin dalam kita menabung misalnya.
1: Okay.
0: Tetap ya tadi, sisihkan ya, jangan disusahkan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau nggak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa, Mbak, income saya kayaknya nggak cukup nih, Mbak, karena kayak tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya. Udah mungkin bisa dengan side job. Kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya, Mbak. Jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang. Gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu, Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Eh, Bunda, satu lagu dari Coldplay, Yellow ya, di malam hari ini yang sudah hampir mendekati jam 7 malam ya, Bunda. Dan tentunya kalau misalkan kita membahas soal kebiasaan ya, Bunda ya, Daniel tuh kan banyak banget ya, mungkin mengalami dan juga mungkin melihat ya kebiasaan teman Daniel yang cerita kayak, "Mama aku tuh loh gak bolehin aku pulang di jam 10 malam." Atau mungkin kayak ada keluarga yang memang kebiasaannya atau mungkin kayak ibarat menghargai aja gitu. Misalkan kayak kalau tidur gitu ya, sebelum tidur harus cuci kaki dulu. Atau mungkin sebelum tidur harus membasuh atau mungkin harus apa dulu gitu ya, ya Bunda ya. Karena memang kebiasaan orang itu kan berbeda-beda dan mungkin juga kadang kebiasaan itu diturunkan gitu ya. Misalkan dari orang tua ke anaknya, dari anaknya nanti ke anaknya lagi, ke anak yang satunya lagi, ke saudaranya dan lain sebagainya ya Bunda. Dan kira-kira kebiasaan apa nih yang mungkin ayah Bunda lakukan? Boleh langsung aja di-sharingkan ke WhatsApp kita ya, ya Bunda ya, lewat WhatsApp 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas Malang. Dan ayah Bunda, kalau misalkan ayah Bunda lagi ada di jalan ya, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM, karena Radio Mas FM bisa didengarkan melalui radio analog ataupun streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi online. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantas.
1: Ya kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva

0: Bunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: untuk ayah bunda.
1: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
2: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

0: Cheers.
1: Capek ya ayah bunda? Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak punya ayah bunda.

0: kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
1: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois.

0: selalu di Bass FM.
1: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Bass FM.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
1: 104,5 Mas FM di On Ears.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi. Ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

ya Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Anda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Nor,
1: spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerak. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sin Camino.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mas FM semakin eksis, The On Ears,

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Sabar, Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri
4: Kapsida aja.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mang. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan, kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bikin ayo bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mas FM semakin eksis, The On Ears,

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi

Peredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nah, minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya Bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu, nantinya si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayu bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family

0: iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Efet.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Radio Mas FM.
4: And feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Plus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
2: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
5: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan, atau mungkin suaminya bayar tagihan, nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah!

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, ketika anak-anak lagi bertengkar, lebih baik jangan melerai mereka ya. Terkadang anak-anak akan belajar untuk mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik, barulah peran ayah bunda dibutuhkan di situ.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
3: aduh,
2: gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit banget.
2: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
3: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
2: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Join us for your endless happiness with Mas FM every

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
5: 5 dampak buruk makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna 'alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dari yang halal, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mengenai ayat ini, seorang ulama tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah taala memerintahkan hamba-hambanya dalam ayat ini, yaitu para rasul, untuk makan yang halal dan mengerjakan amalan saleh. Ini menunjukkan bahwa makanan halal membantu untuk beramal saleh. Berkaitan dengan hal ini, sebagian ulama berkata, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka pasti ia akan baik dan pasti bermanfaat bagi agama dan juga kehidupan seseorang. Sebaliknya, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka hal itu buruk dan berbahaya terhadap agama maupun kehidupannya. Nah, baiklah pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini kita akan menyampaikan 5 dampak buruk makanan yang haram yang perlu kita ketahui. Pertama, makanan haram dapat merusak hati. Ya, pendengar, apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya dan ke dalam tubuhnya memiliki hubungan sangat erat dengan hatinya. Maka, makanan yang baik akan membantu membuat hati menjadi baik. Begitupun sebaliknya, makanan yang buruk menyebabkan hati menjadi buruk. Karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Nah, kemudian Al-Munawi rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hal ini sesudah sabda beliau bahwa perkara

0: Makanan haram menyebabkan doa tidak dikabulkan. Pendengar yang semoga dirahmati Allah, makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa dan terhalang ijabah dari doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan atau safar, yaitu perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya meminta atau berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, dan seterusnya. Pada haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, dengan menjauhi apa yang Allah haramkan, kemudian bertasbih, maka doa akan dikabulkan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, makanan, minuman dan pakaian yang haram serta mengenyangkan diri dengan yang haram, maka hal itu menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa. Itu jelas. Maka jauhilah makanan haram jika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makanan yang haram dapat merusak amal saleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya salat tidak diterima tanpa bersuci dan juga tidak akan diterima sedekah dari hasil kecurangan. Hadis ini riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam lambungnya terdapat makanan yang haram. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah, jauhilah makanan haram jika ibadah kita, jika amal saleh kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dampak buruk makanan haram adalah menyebabkan pemakannya merasa hina dan rendah. Pendengar, mengonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain. Memakan harta orang lain secara zalim dengan merampas hak-hak mereka, maka orang yang memakannya akan merasa rendah diri serendah-rendahnya. Hatinya akan terus merasa hina dan jiwanya akan merasa rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ithm ma haqa fi sadrik wa karihta ayyatali'a alaihi nas." Sesuatu dikatakan dosa adalah yang membuat hatimu tidak tenang dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, makanan haram bisa merusak keturunan. Pendengar, makanan yang haram ketika dikonsumsi, maka hal ini akan merusak dirinya, keluarganya, dan menyebabkan keturunannya pun akan menjadi rusak akhlak dan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil harta secara haram. Sebaliknya, siapa yang mencukupkan diri dengan yang halal, maka Allah akan menjaga dan memberkahi keturunannya. Ibnu Al-Munkadir berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga anak dan cucu orang-orang saleh serta orang-orang di sekitarnya dengan sebab dirinya. Mereka senantiasa mendapat perlindungan dan pengamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pendengar 5 dampak buruk dari makanan haram. Semoga kita bisa menjaga diri dan keluarga dari makanan yang diharamkan, baik haram karena zatnya ataupun haram karena hakikatnya, yakni cara mendapatkannya dengan cara yang batil, yang tidak batan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam. Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Ensiklopedia Hari Akhir.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersua dalam rubrik ensiklopedia hari akhir. Pendengar, pada edisi yang lalu kita sudah membahas mengenai tanda kiamat sugro yang sangat jelas, yaitu waktu berjalan begitu cepat. Adapun tanda kiamat sugro yang sangat jelas lainnya adalah prahara terjadi di mana-mana. Pendengar, pertanda ini disebutkan bersamaan dengan tanda hari kiamat yang pada edisi lalu kita bahas, yaitu tandanya waktu berjalan begitu cepat. Kata Al-Harj menurut makna aslinya adalah pembauran yang disertai dengan konflik atau konflik dan perseteruan. Penggunaan makna seperti ini tampak pada kalimat kharajan nas idza ikhtalatu wa ikhtalafu. Artinya, manusia menjadi ribut ketika mereka berbaur dan terlibat dalam perseteruan. Demikian juga pemaknaan kata ini juga terlihat dalam kalimat harajal qaum al-hadith idza katharu wa khalattu fih. Artinya, banyak orang meributkan permasalahan tersebut ketika mereka berjumlah banyak dan berbaur. Dalam dialek bangsa Habsyi, Al-Harj berarti pembunuhan. Sedangkan Ibnu Manzur memberikan beberapa arti bagi kata ini. Di antaranya adalah pembunuhan yang amat kejam, maraknya pembunuhan, pembauran yang disertai konflik, banyaknya kedustaan, atau juga curiga dan tidak percaya terhadap orang atas suatu perkara. Pendengar, orang yang memperhatikan makna pada kata Al-Harj, maka dia akan mendapati makna-maknanya yang saling berdekatan. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan lafaz tersebut lebih sesuai dan menyasar daripada kata Al-Qatl, sebab kata Al-Harj lebih spesifik dalam memberikan makna yang mengacu pada kondisi bagaimana pembunuhan tersebut terjadi, serta memberikan gambaran atas terjadinya sebuah peristiwa pembunuhan. Oleh karena mereka berbaur, maka dari sinilah konflik itu timbul, yang pada akhirnya mereka saling bunuh satu sama lain. Dalam hal ini, dampak yang diakibatkan oleh banyaknya berita dan kebohongan akan memunculkan sebuah klaim yang berbuntut pada terjadinya pembunuhan. Nah, dalam konteks inilah kata Al-Harj menemukan pemaknaannya yang sesuai, di mana penggambaran situasinya mengacu kepada situasi chaos yang mendorong mereka untuk saling mengalirkan darah karena situasi tersebut. Walaupun kita telah paham maksudnya dengan mengetahui makna leksikal kata tersebut, bukan berarti kita tidak membutuhkan penjelasan yang lain terkait tanda hari kiamat ini. Dalam hal ini kita juga harus menggali bagaimanakah karakteristik yang ditunjukkan oleh pertanda ini, kapan terjadinya, serta dengan cara apa kita semua dapat selamat dari bencana ini. Inilah yang akan dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menjelang hari kiamat nanti, hari-hari banyak dipenuhi oleh al-harj. Saat itu ilmu menjadi hilang dan kejahilan tersebar di mana-mana. Abu Musa berkata Al-Harj artinya pembunuhan menurut dialek orang Habsyi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar, hadis ini secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Harj adalah pembunuhan yang terjadi pada masa tertentu, dan di antara sebabnya adalah tersebarnya kebodohan dan hilangnya ilmu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga ia harus dibunuh. Maka dinyatakanlah atau maka ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah al-harj, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Waliyadu billah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, hadis ini menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah peperangan yang terjadi antara pembela kebenaran melawan pelaku kebatilan atau memerangi orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Tetapi mereka saling bunuh hanya karena urusan dunia atau bisa jadi kondisi chaos yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Tetapi kalau diperhatikan secara jeli, ternyata di dalamnya terdapat maksud tersembunyi. Mereka mengapa saling bunuh? Maksudnya, perbuatan ini dilakukan demi mencapai kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Adapun mereka yang terjerumus dalam situasi saling bunuh, tidak tahu menahu kenapa ia harus membunuh orang. Dan orang yang dibunuh pun juga demikian, ia tidak tahu mengapa ia harus dibunuh. Di samping itu, hadis tersebut juga menyebutkan bahwa yang menjadi objek yang diperbutkan adalah kepentingan dunia. Dan oleh karenanya, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Lalu dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh nanti akan terjadi fitnah di mana orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemui hal semacam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mempunyai unta, hendaknya ia pergi dengan untanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya ia pergi dengan kambingnya. Dan barang siapa yang mempunyai tanah, hendaknya ia pergi dengan membawa hasil penjualan tanahnya. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, hendaknya ia menghantamkan pedangnya pada batu keras agar ia rusak, kemudian menyelamatkan diri semampunya. Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, sampai di sini pembahasan kita untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.
1: Ensiklopedia Hari Akhir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar dimanapun Anda saat ini berada, kembali jumpa di acara Ensiklopedia Hari Akhir. Pembahasan mengenai seluk-beluk perkara yang terjadi pada hari akhir, yang tentunya untuk kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai tanda hari kiamat sughra yang sangat jelas. Pendengar, pada edisi yang telah lalu kita sudah membahas beberapa hadis mengenai tanda kiamat sughra yang sangat jelas, yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Selanjutnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang hari kiamat nanti akan terjadi al-harj, dan aku bertanya, apa al-harj itu wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah pembunuhan. Maka para sahabat yang turut mendengar perbincangan itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami dalam setahun ini juga pernah membunuh orang-orang musyrik sebanyak sekian dan sekian? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukan itu, tetapi sebagian kalian akan saling membunuh dengan sesamanya. Bahkan seorang laki-laki akan membunuh tetangganya, akan membunuh keponakannya, dan akan membunuh keluarganya. Maka sebagian sahabat ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, bukankah kami saat itu masih waras? Maka beliau SAW menjawab, tidak. Saat itu kebanyakan akal-akal mereka telah dicabut, yakni tidak waras lagi. Dan sebagai gantinya, teror membabi buta terjadi di mana-mana, hingga manusia seperti debu-debu yang dikibaskan. Kemudian aku berkata, demi Allah, aku merasa seolah-olah hal itu akan terjadi pada diriku dan pada kalian. Demi Allah, tidak ada jalan lagi bagi aku dan kalian jika mendapati masa seperti yang telah dipesankan oleh Nabi kita, kecuali kita harus bisa keluar sebagaimana kita masuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar, hadis ini menjelaskan bahwa pembunuhan yang terjadi akibat Al-Harj itu bukannya disebabkan oleh peperangan melawan kaum musyrikin, tetapi menunjuk pada sebuah kondisi yang amat runyam, sampai-sampai seseorang dengan mudahnya membunuh tetangga, dengan mudahnya membunuh keponakan ataupun kerabatnya. Sangat terlihat jelas dari redaksinya bahwa pada saat itu akan kebanyakan manusia sudah tidak waras dan kehilangan kesadaran. Satu kondisi yang menunjukkan bahwa pada saat itu manusia banyak yang mudah diprovokasi hingga mereka kehilangan akal sehatnya. Besar kemungkinan tragedi ini terjadi pada masa setelah turunnya Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, di mana ajaran demi ajaran agama telah banyak dilalaikan oleh umat manusia. Sebagaimana yang tersirat dari perkataan Abu Musa radhiyallahu an, bahwa tragedi Al-Harj itu waktu kejadiannya sangat dekat dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah memperhatikan berbagai konflik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, di mana pada permulaannya saja ratusan ribu manusia dibantai, dan sampai sekarang pun pembantaian demi pembantaian terus terjadi di mana-mana. Dalam sebagian pandangan mengatakan bahwa meskipun gejala Al-Harj sudah tampak sejak masa silam, dan beberapa di antaranya juga dapat kita saksikan di masa sekarang ini, sebagaimana yang terjadi di negeri saudara-saudara muslim kita, tetapi pemicu utama yang sangat mempengaruhi seluruh manusia sehingga mereka terjebak dalam situasi chaos di mana-mana sampai sekarang belum menemukan momennya. Dengan kata lain, Al-Harj yang dimaksudkan dalam hadis tersebut memang belum terjadi. Dalam sebagian pandangan bahwa tragedi Al-Harj yang dimaksudkan akan mencapai puncaknya ketika ditemukannya harta karun berupa emas yang menggunung di sungai Efrat. Dinyatakan atau diriwayatkan bahwa pada saat itu setiap 9 orang akan membunuh 7 orang, Dalam riwayat lainnya disebutkan, mungkin yang lebih benar, setiap 10 orang yang terbunuh, 9. Dan memang situasinya saat itu menunjukkan demikian. Dari Ajrah bin Qais, dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa seorang laki-laki berkata kepada Khalid, "Wahai Abu Sulaiman, bertakwalah, karena fitnah benar-benar telah muncul." Khalid menjawab, "Selama Umar bin Khattab masih hidup, tidak akan terjadi. Yang benar, fitnah itu akan muncul setelah masanya. Hendaknya seseorang memperhatikan seraya berpikir, apa nanti ada tempat yang terlindung dari terpaan fitnah dan kekejian tersebut? Nah, apabila nanti dia tidak menemukan tempat yang aman, maka hari-hari itulah, sebagaimana yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Harj. Kita berlindung kepada Allah SWT dari mendapati hari-hari seperti itu." Atsar ini pendengar disebutkan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu an dengan menyatakan bahwa atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Akhirnya pendengar, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food. Masa.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusaknya seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva 6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak, dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

104,5 Mawas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, kembali lagi seperti biasa ya Bunda di pagi hari ini. Ngapain? Akan ditemani Umay, ayah Bunda. Seperti biasa ya di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah Bunda mau tentunya ya. Jadi buat ayah Bunda di jam-jam segini gitu ya, jam 7 lebih 3 sih di Radio Mas FM itu, ayah bunda lagi ngapain kalau misalkan di pagi-pagi hari ini ya, selang anterin anak sekolah gitu ya, apakah ayah bunda ini juga sekalian berangkat kerja gitu ya. Dan untuk menemani aktivitas ayah bunda, jangan diganti channelnya gitu ya, jangan diganti frekuensinya gitu ya, karena Umay spesial hari ini.